0: Adamu Abdullahi Nimia waka manso adaki
1: Aruwasi
0: Pasiara gengengu bananso aso ku kariye irako
1: Beu kubuni
0: san Kusunosun sumi
1: Kabe samare
0: Kawen yari kuro
1: Nano